Kuna ndiku Radio Mosambiki tete, tikumveka ndikurutsa pa 312 mita bandi medium wave, lupana ni 163 kHz. Omvera ato nditu tatulukira nkulutsa kwathu mchinyanja masana tsiku la chisanu, tili pa 9 Oktoba la 2026. Pamakina pali ishwa kironda, ndipo muno studio makofoni mulindine mawashi zimai. Tingofunira nitu nditu kumvera kupambana masana bwino kwa inu nonse, konse kumene mulinkutimva.

Yai gombeza kuti kumadalira pempero ndofunikira akutero oima.

ai o satemba thumbala wina uzitemba thumbala ako akutero oyimba yuta akuti ndidzovuta kudalira thumbala wina ama kusiya panjira ngakhale wakumwamo walero ushoka iyaya nsankava ndamene akumalipira amadikiranso kuti tsiku lina iwenso udzati tiyeni kuno kupanda kutero atsiku lina adzakusiya kupanda kutero tsiku lina adzakuona osakuitananso kutati tili pano tabwerani pano sadzakuitanani amaitana amene akudziwa kuti yayi lerolo alibe koma uyu amati akakhala nazo ayi ndi munthu lerolo dalibe ameneyo lerolo alibe kungoshoka choncho panda kuti tatengane moti ayi alibedi akakhala ayi ndimati mamudziwa amene ujosa dandaula naye ndi wathu koma kuti lero ndilibe mawa ndilibe mwezi switi winawo winawo akungokutengabe kuti tiyeni ndipamene udzadziwe kuti aa sathembadi thumba la winayi udziuthemba thumba lako udziona thumba lako thumba la wina ndilovuta pamene iweyo wayamba kusangalala kuti bwanji bwanji ndipamene muno wakamanena kuti ndikumapita nde ukatulankhule akakutontholetsa kuti tatontholani mudzivanso chiyani inuyo mangutontholadi amene awalindira mayo ndi amakhala bwana zina akhale akukambe zonama mudzisutsa yeyo akapita ayi azina zijama nama ngati zakuti ayama nama

0: Mova asi pavakasvika vakatanga kushanda mumamina pavanga vaichiita basa pakapedza kwakapera mwedzi vakakumbira mari yavo asi mushina kunze kwemari yekuarenda mili vanga vakavapromisa wanga kuvapa 15 mm kazhe nemari imweni yakadzikira pasi kunze kwezvavanga vakapangana asi pavakaonawo kuti havati kunzwisana nemushina vakatsvaga vehurumende kuti vavabatsire kuti vauya kudzokera kumba asi ndizvo nhasi tavatambira vakaenda ikoko anga iri numero 14 kana 14 asi takanzwa kwavari kuti kubva kukoko kumina vanga vari set asi vakasvika kuno vatatu kuti pavakasvika kutaundi taundi racho varongomuna vakarasika asi vasara vatatu ndio vakakwanisa kuguma kuno asi hurumende yakabatana nehurumende yenyika kurepublica central africana iri kutiita basa kuti tionewo kuti vangakwanisa kuoneka vanhu vaya kuti vaone kupetudzwa kuuya kumba.
1: Abilio mate alikomeza kuna iwa gali makamaka kuna iwa majaha kuitota galeda chenjera zvenzi izvi pangati paoneka munhu akubvie ndina basa ine chakutoma nkunimbirana pansi kuona kuti ninjira kwayo kana kuti nkhabe kutoti paleke tai kudzaoneka muchienda mitunhu iyo yakuti tinsabala kusvika pa mpfumvu ningana iyoyi.
0: Taida kukurudzira kune vanzi vese vari kutinzwa kuti ngationgororei aisi munhu wese anouya achitaura nezvebasa achati pabasa chaizvo vamweni vari kuita kudaro kuenda kuti kutora vanhu kuenda kuvadzvinyirira nyika dzekunze asi ngatichenjerei pane makambani ehurumende anozikano anoita basa rekuti aitaure kurutamendo asi ngatiteerere makambani o tionewo kuti tifamba nezvemutemo tifamba titeerewo zvinodiwa nemutemo kuti tisadzvinyiriri nevanhu.
1: Rakarani kuti watatu awa kurangako wachalimanza emapurisia kana kuti iho utongi mukati mwaino provinsi yeManica kuti atakwanise kubviwa masoko mazinji na uyo munhu wekuti adapwatirai uyu ekuti achiwatora kuenda mudziko ningana iro iro kuranga kuti wena waditsaika kuko zvenzi izvi kuti kupasisa masoko yekuti akwanise kumubata wabve kuna wenango awa wasarawa. Basi walikane, tashika kumhera nao mwanyana tiwo mukanhe, mukati mwa maprovinsi ya Manika na tete wangirihe iyo chibalike na chinyungwe. Pansiko ya musino chishano, nsiku zipfemba za mwezi wa pumhuri, ikanati mwezi iwa utubro mugole rajuru shiri na makone makumiri na matanhatu. Chishano ande, panguwa ningana izo isi tangati itensa dekanue, ndepo dikutinya musino, ne, chapiratu ndiye wenei uyu. Dobo la upesila lili apa, tinazisangana musono liriku yaro. Asma Manuele, Marcos Nazario, Joanqui Rondao na Rosário Domingos. Tikuti mazvita wadikani. Srani zvadi.

0: Dick Sounds. Tafa kuimba kudachita nchesa ushu bulkire maka maka tu trikulonga chaya bebu ndatopa nawe. Chimera siwe weka
1: malawimusic.com, nyimbo za Chimalawi.
0: Taimo tipa.

0: kale kuimba kuna cheta poto Nelson Bulukira pa mwana record makamaka tunkazi kubalika nkumvazika vesera radio nkazi kubalika nkunsasanyira tai chimere nkwatu onesio jo na makane tangwe ya nyakwenda jidio pashkwao
1: budani kwa vesere a radio Mosambiki tadza tafika titambire na manja mawiri pa mabasatu adadzana ifelero pakusaka kupereka mbiri na kusimba basa idapatwa na nyakwenda Egidio Pascoal. Mkati mwa mapindi anadza, tinati tikupatsireni makani adachitefe na apati basa angasi a Radio Mosambiki munontete. Anewa ndiale adapata basa pabodzi pene kundi na nyakwenda Egidio Pascoal. Onezio jo ndiye alikugumanya makani anewa. Kumichini alikutatanya mabasa awa ndi Amarildo Roberto. Kune mumoseni tati kalanepenepo.

0: anthu amiswaswa basini ngamona kuvalambo mwadidi
1: kaini vamuna venango
0: ntete ndi ntete masezi vali jekete
1: buluku
0: anangwa senyezira kuti wako khala mamuna nguvala karasawo

Sambo kuseka nzao. Moneni mwanache avala kabudulo kupoka. Avala kabudulo kungambika. Lekani Sambo noyo. Sidaja ndaja ndipa nyumba panga. Ndisieni pianga tenepa. Kodi ndika nyanga ndireke pianga initai.

masiku anoti ungova kuti ai muntu ndiovuta anthu akungodanda ulaza anthu anzao sungadzamvei kuti akudanda ulaza chinyama chanchire bodza ndiulendo nduwo nduwo mukadzamva kuti ai njovu zinavutitsa kwakuti ndenkhani imene ungamaiva ai afisi kwangonya mdera la domwe inadutse yazizira imeneyo koma tsiku ndi tsiku ndi munthu kudanda ula munthu nzake monga akufotokozera apa Brizito akuti munthu ngwakunesa zoona munthu ndiovuta chifukwa munthu sungamulondolei maganizo ake akhoza kumakuvomereza zimene ukunena pansi pa mtima pa kuti a ndikakupereka akhoza kuoneka ngati nzako mmene amachitira Yudasi ndi Yesu mpaka kumpatsa thumba la ndalama kuti ayi iweyo ndi amene ukhale msungichi umodzidziwa kuti ayi tilimwa kuti pakati pali zogula mudzipita ndiweyo osadziwa kuti chifukwa cha ndalamazo adayamba kukonda ndalama mpaka kukapempereka kuti alandirepo ndalama ameneyotu ndiye amakhala munthu.